0: Serious and udet lasine 2024 an encampment si cheng lo kupeneng an mangke improvement dolo lasinon kan turin koi rapo la an mangke improvement dolo lasinon nilibangke o mohor gi hina thubangke la pusi mission pen dambom lo la penan mangke o sighting si lemon bom nan mangke
1: tangte nangli la mohor gi sai nangli mena tongi charli ponik ma mate nangli phan nangke than men sinangli ke thegi klo jithanik jima
0: labangke nili me thang si charli labangke ni behek men ta men tune ke youtube ong belang po angke mostly ke me thang nining khang men charli le he me thang ke thek re pula chi puda sta chokla banglong pen charli dun de me thang jung jung men si charli hemlong si charli
1: tangte nangli behek pen tong nangli ning ke hang ma
0: nili behek pen sinin ke hang lo stame la an serious noa emane ke charlie na thudu thu kok ma ke charlie la bang ning hang o behek pen sa sita financial support na ta kom chat pen ke charlie na thu semi du kok ma si an serious noa non the o hut an si ning kan ning koi ke chok hut an man si serious en lo pen arnam kang hon pen chun da chun pa mi ka lo la sinon mor ki hi asaina thwang ke mesen nong nam long lo la pen si sa ya son si lemon bom nan mang
1: choro lo tangte nang li mohor ki ya sai sin nang li klemik chotma mate kapre kapre arjan lapuson ta nang li klempon ikboma
0: nan mat ke nili la mohor ki na chu si klem wet lo athema order bang du ik pik arni bang tame kapre bang ke klem ji por of the lo stame nili business ta klemon bom la pu dukan sul hai sami do art ta klem bom la pu business du klem bom la mang ke financial support nang ji la pu arna thu si me paprang pon bom ji asi arnam kang hon pen pu pu stame sai ki klem mang ke mix en lo chun pon bom la pu pu ta asi la bang ke mix en lo
1: churo lo nangli lapuson arjan ki hi theke mesenalam lo kaduka ve phanda me tangte nangli arjan ki hi ke langding pentong gi ikma mate nangli pin pentong gi poniklo
0: nili bangla ke hini da klem pon den a isi abang ke reng mase ki ar potela phan ke life sketch pusi pupo abang ke reng ban langding se mila bang tar thek apen ke photo pe nanglo plot se mila tar thek mene lang ponding mase ki ar lo si bang ke
1: tangte nangli la mohor ki hi mate ke pachingli theka sai ke klem thek la ke nangli kunar pen se ki charli duniklo thanik jima
0: la bangke nili mihang jung jung man si lo practice charlie unan charlie lo ke chenga ko ke thek the se mi do same unan charlie lo apor sab so ke en lo same peneng an bangke ningkan suring ko ra pho an bangke asap so improvement do lo
1: tangte la mohor gi hi nangli ni ko an mate apor en iklo
0: non klembom ni sai son lo la bangke inut a mohor pen
1: arni si en di tangte nangli lapuson asai ke klem pe nangli ko anali che theklong iklo lapente non o vikimi riso e janga tuma phanta ke charli jianing ke hanga tum do ta hai la si nangli asap so thanik jima koson men sik charli nang ji mate bidi sore lapuson than ponik jima nangli
0: than ponik ji labangke ali pu ala mangke labangke ahok lo penang ka li long lo nili arna tu penda archeng lo pu pen ke la isi ad sayason lo penang ali ke dulata lage thandak pulote hopta isi along benta suri kep seme long un athema mohor ki ke ador do inut ama hangmen si penang asuri sik en pina lasi ulasni ove ek mithon ke thanji pu bangke lata isi sai lo arna tuta lata isi mi pikalam lo athema la art ke isi hem tot lun pen seme pleng un hong nang nilo lapen banglam semi arjumu vilo lamethang unan charli nang po jong se theklo puti munit tum aning nang hang po lapen order nang pipo hem tang po bangna ching thum lok chalo as ovi kimi tum semi charli ji puti ni isi hiniya tips do labangge nangli tum jong si atlas and movie puti banglong charli dun asaya virem puti youtube long lem charli cha youtube long semi kaprek kaprek do mithang jung jung charli sikimi labangge unan ke athema ni mithang semi ni mithang jung jung ma sik charli ni mithang man ke thek puti mu thek bet po lapen ke thek ke thek pa me kapo as ni puji bangkela arna thu me pinang me lake isi sailo ta ale do
1: tangte nang li mohor ki hi ahi na thu pinang an kache thang pon si thek pon long lo la si nang li konani helloving son chepate dun la pusong du ikluma mate nong e sitami chepalong dun duloma
0: nili akhe lo ke chepate dun delang da kar biang long arlo e bok te rai chepate dun lo tani chepate dun long anda chepate dun dat post me nong hn da siki on ke dun bang ke nohok la dun sami nong nam mang ke do la pen nang kelang tum an ta meaning samjinai se la pen nong e bang ke ne botahini ne walang bon hola bang bihe ko hu isi bang certificate long le rong the ang fis long botai silong lo la bang ke cheng si nong is long dun lo certificate sami do lo me ni li jong jong ki puji bang ke certificate bang la an kenang sot kali ke thek se kenang sot ke thek jong si do lo puti me thang sami ali do a me thang sami la da isi asai la pen ador ke do asai lo ta art sami la si certificate la pen nong e aparta ke thek si kena
1: tang ti nang li mohor ki hi mate arjan ki hi la hai ke nang li hem long tong hi ik ma mate nang li mena kula la pusun do ma
0: nili kulat ave nimithang nili hem si klembom o apor ke un an ke ni kamenes phan pina ge sung a thema nili kulat samedo kaprek la business na thuta pen pu art na thuta klembom a

barpi barso kachiti adim ahem jongsi dolo liputangte kemesen alia bangke lahelo. Afransia bangke lang pen ke long ason son ake sodo an penta nang litum jokpo. Aduntua bangke kitu kamen ui lapen ang nim ang hongta ing nim jokplotpo. Aduntu keso ta long le detpo aposi se kachilang an nam ta nang litum pedam jokplotpo. Lapen barpi barso ke do ahut nang litum terak jokplotpo. Lapen ke arta ke ongdung sarpi sarbura atum lapen osomar atum anta barpi barso ke dam joy kepo lapen ning theklongpo munitatum barpi barso ke dam adim athik abik kave lapen barpi barso ke dotap abe kaching hoy detpena joksi pokso pokang akisota kilonglo lapen pok ahilongta dokok titilo lasi nanglitum katto kaveta hemarlo lapen hemkom hemrai kapang thirjir thekji aphan abangke kemesen lapen kang thirjir barpi barso ahem chikim nangji tangte nangli hemalong lapuson do ikloma avelangli putante kikim serakji aphan bor i iknon

0: ilitum ki chulong ta do lapen la pini duwai daru long ta do duwai daru long do ke ilitum ke kadu ya chinu mate ilitum bangge ilitum bang duwai long ta me ilitum bangge chini ne sita ilitum bangge la singyam bo sa me hansu chet ing dit wak po la si ki chu chu mane pasi ido mane khok ido pulote la chulote angke ke pasi ida me da titi la si la sono mane la health benefit bang along ta dulo pen la kechu itum achar ta ho ginger wine ta ho non te a kaprek kaprek nang klang bom lo ginger oil ta ho ili tum han ke la hai ke ki milo sita ili tum ke hu ba ekdom puruk puruk ha ili tum ke ma hu hakko pen da ili tum long bang hansu bang du kok pot hansu ban ili tum la an aman gi pilo ili tum bang ke hansu bangge hansu lun da do hansu pen ka phrem hai hu ta ili tung ge aprang ma da nang theklong bom lo la si lalu hansu isi ka che thang bangge la pen non bangge di ke pon ke wan sung u di tipo mati ro ke ba ro hansu he di mane la hansu ke cham bangge bang en u da te dilo foreign export ji pulote bang adung an a kreng nang hang po ke ba ajang thu nang hang po aduk nang hang po la son titi yo nona din ke la si ili tum la hansu ka tiki chor bangali ili tum abbe part claim nang ji hansu kunum sustainable ke doi pulote ili tum hedi la hansu ta ko son si be paralong e ponje ma e boy ke chu phan chot gali e boy boy ni ke chu chot phan gali ili tum han long phan chot gali se se ke char kli se ke ba ho ka che phrem phan chot gali de nang ji la si la so hansu bang ke ili tum la mopen ili pulo ili gulf country ka demand dupiklo la pupulote ilitum non bepar claim ji phanta gulf long ilitum ponji pulote ilitum bangke ko pilok nai foreign trade license hai che bunai nang po la si ni li la so lam pu bom diti majok phanta ilitum khiti ke claim dat po sita cho yor cholang ilitum bangke ke yor ta direct cho yor long le dat la si ilitum along middleman do ko khati middleman a veje pulote nang mena nang li GST che bunai no nang li trade license la la udom adhar che bunai no pensi nang li export long ji export long pulote nili nonam bangke nili bangke la foreign trade license do posi nili bangke ahuna dakpen bangke nili ala akap bad adet kaprek na nili pothai long lok tete la si ningkan hini prang pini pen ningkan hini prang ningkan ke thom lo he laso dihuta nili ke prang tanili isi gulf dubai long an hanso po thailong lo the nili bangke media ex ke ba focus nang ni la ili tum bangke la asa pasu tempo la ekdom social media da pon ekdom ni hello ke claim nai ni hello ke ba na pul la bangke nang ni der ni ili tum bangke athe la pupulo te hedi ili tum bhan nang target bang do kogi la si nang li claim joy noi dam join no
1: tanti ek hans ka tiki along ke nang sot ke kupipi hormone sik nang sot loi
0: hansu ga tiki long mang thang na nang ne pinang ne pubang sin li mathan lo mane chemical fertilizer do pick non a kimia kimi ta ke klang hedi e am pen la pesticide la pine ke pak pesticide la arvu pine ne pacho che ji phan ke ba la hai a dawai daru do chemical hedi la hai pinang ne itum long bang ke la si ili tum la achili kang dira dihu hedi la hello men achili kang dira ho bemari hanso da bang ili tum achili bi beta na je ekdom me sen ingwai pa me lang cham no pakreng oi ekdom la thuthe pin la pen a size me sen hanso ili tum bang pul ma de di la si arong le me sen no te athe da me sen po pul la ma di la so pen bang ili tum la hai pen example la hai pen base ili tum achili ta me ili tum ing dir nang athe la chili jong si me sen bolote la ke athe da me vek po a phulong da me vek po la si la bang si kinang ji la batahini bang e phur me ili tum bang ke pen hansu ki phur bang ke la pulo ili tum la phur pheng ko ili tum arong lang dam nang po phur arong jong si arbu et lo bolote di arbu et lo bolote la ban bang e men men phan ke phur me lo
1: কলসো চে ক্লোসি কি ফুর ফুর ইগানসো মাঙ্কে
0: লাকে ইলিতুম অক্টোবর লাস এনে কে দাক মাঙ্গেন অক্টোবর ফুর ফেটাছি মেনিলি বাং নিলি অ্যাডভাইস আতেং পুলোতে হেদিন নিলি সাজেশন সাজেসিং তুম লাসি নভেম্বর ডিসেম্বর লম ফুর নয় লা বাংলোতে একদম ইলিতুম মেসেন হানসো লং পো la November chiklu December chiklu phura pan la arong lang na podi itum ki phur puta phur tong ranang ni apute ilitum hadi itum long la Karbiang long district bangke coal storage pininita aviden madini la si

Karbi lunchitak ang dingalongpen aduntu alunjer arju tuiksenang. Samsoning tilapen jekolin teron pipen. Kepachitak ponalun alunalamte kang honpo. Totang te arjuiksenang alang litumpen kilun kepachitak pon labang solun.